0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Kamis 1 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Jepang menaikkan biaya pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing pada Kamis. Perpanjangan atau perubahan status kependudukan sebelumnya dikenakan biaya 6.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 5.500 yen jika dilakukan daring. Berlaku mulai Kamis, biaya tersebut bervariasi tergantung masa berlaku izin tinggal. Untuk perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal yang berlaku hingga 3 bulan, biaya dinaikkan menjadi 10.000 yen, baik untuk pengajuan secara langsung maupun daring. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 1 tahun, biayanya naik menjadi 33.000 yen untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen untuk pengajuan secara daring. Biaya perpanjangan masa tinggal selama 5 tahun atau lebih dinaikkan menjadi 75.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 65.000 yen jika dilakukan secara daring. Biaya untuk izin tinggal permanen naik menjadi 200.000 yen dari sebelumnya 10.000 yen. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan secara langsung. Biaya untuk sebagian orang akan diberikan potongan harga, termasuk untuk yang ditetapkan sebagai pengungsi dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pedoman pemeriksaan untuk izin tinggal permanen bagi warga negara asing juga direvisi. Dalam mempertimbangkan apakah memberikan status tersebut, pihak berwenang akan memperhatikan apakah pendapatan tahunan rumah tangga pemohon secara konsisten melebihi rata-rata pendapatan rumah tangga Jepang dengan jumlah anggota yang sama.
0: Saudara, sebuah penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Israel melakukan pendaratan darurat pada hari Rabu setelah mengirimkan sinyal bahaya yang mengindikasikan kemungkinan pembajakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai insiden keamanan serius. Netanyahu mengatakan hampir semua penumpang dalam penerbangan itu adalah warga Israel. Ia menyebutkan bahwa selama penerbangan mendekati Israel, salah satu pilot menikam pilot lainnya dan tampaknya mencoba menjatuhkan pesawat beserta para penumpangnya. Netanyahu mengungkapkan seorang penumpang dan seorang anggota kru melumpuhkan pelaku di penerbangan Fly Dubai tersebut. Ia mengatakan anggota kru lainnya memasuki kokpit dan berhasil mengendalikan kembali pesawat. Pesawat dialihkan ke Arab Saudi dan otoritas Saudi menahan pelaku penyerangan. Media Israel melaporkan bahwa kopilot tersebut diduga menikam kapten pesawat. Disebutkan bahwa data penerbangan menunjukkan pesawat itu tiba-tiba menukik tajam lebih dari 5.000 meter dalam waktu sekitar 1 menit. Fly Dubai menyatakan semua penumpang dan awak pesawat selamat. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan pemerintah memperlakukan kasus ini sebagai potensi insiden teror.

0: Berita selanjutnya, sentimen bisnis membaik di kalangan produsen besar Jepang dalam 3 bulan hingga September. Menurut survei tangkan Bank Jepang atau BOJ yang dirilis pada Kamis, kepercayaan meningkat untuk 6 kuartal berturut-turut didorong oleh permintaan terkait AI. Indeks sentimen berada di angka +24, naik 2 poin dari kuartal sebelumnya. Angka positif menunjukkan lebih banyak perusahaan yang bersikap optimistis dibandingkan pesimistis. BOJ menyurvei sekitar 9.000 perusahaan. Kepercayaan meningkat terutama di sektor logam non-besi, mesin produksi, dan mesin listrik berkat permintaan semikonduktor. Namun sentimen di kalangan perusahaan non-manufaktur besar turun 2 poin menjadi +35 pada periode yang sama. Meningkatnya biaya tenaga kerja, bahan baku, dan cuaca buruk mengikis kepercayaan para pengecer serta perusahaan di sektor akomodasi dan restoran. Beberapa responden mengatakan permintaan terkait AI dan semikonduktor membantu menopang perekonomian. Namun beberapa lainnya menyuarakan kekhawatiran terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan kenaikan biaya. Untuk 3 bulan ke depan, kepercayaan di kalangan produsen besar diperkirakan akan turun 3 poin. Sementara itu, kepercayaan di kalangan perusahaan non-manufaktur besar diproyeksikan turun 5 poin.
1: Saudara, rencana Jepang untuk menarik warga asing bekerja di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga kerja parah menghadapi tantangan. Sekolah dan lembaga lainnya kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan bahasa dalam program baru tersebut karena kurangnya tenaga pengajar bahasa Jepang. Diperkirakan hingga 420 ribu warga asing akan diterima selama 2 tahun mulai April tahun depan. Rencana ini berlaku bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Jepang atau persyaratan studi, serta menawarkan pekerjaan di bidang konstruksi, perawatan lansia, pertanian, dan lainnya. Program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan yang baru itu akan menggantikan program pelatihan magang teknis yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Pelamar yang tidak lulus tes kemampuan berbahasa Jepang akan diwajibkan mengikuti kelas bahasa selama 100 jam atau lebih sebelum mulai bekerja dan 100 jam atau lebih selama program 3 tahun tersebut dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Survei pada Juni atas sekitar 900 sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa kurang dari 30% yang menyatakan dapat menyediakan atau mempertimbangkan untuk menyediakan kelas bahasa semacam itu. Badan Layanan Imigrasi bulan lalu melakukan survei dan mengadakan sesi pengarahan untuk sekolah-sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya untuk menyerukan kerjasama. Seorang pejabat badan tersebut meminta institusi-institusi itu untuk mempertimbangkan penyelenggaraan kelas bahasa guna memastikan peluang pelatihan seraya tetap menjaga kualitas. Aoyagi Akiko, pejabat dari Divisi Kebijakan Badan tersebut mengatakan, pendidikan bahasa Jepang di bawah program pelatihan baru itu tidak akan dapat terlaksana tanpa kerjasama dari sekolah-sekolah bahasa Jepang. Ia juga mengatakan ingin melakukan persiapan menyeluruh dalam 6 bulan ke depan di tengah kekhawatiran mengenai kekurangan tenaga pengajar.
0: Pemerintah Iran mengatakan telah menerima tanggapan dari Amerika Serikat terkait usulannya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun prospek negosiasi tetap tidak pasti karena kedua negara masih berselisih mengenai persyaratan. Teheran membuat pengumuman itu pada hari Rabu. Iran sebelumnya mengajukan rencana 7 hari untuk membuka kembali selat tersebut. Para pejabat dari Amerika Serikat dan Iran kemudian mengadakan serangkaian pembicaraan tidak langsung dengan bantuan mediator Qatar. Media Iran melaporkan, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan tanggapan dari Amerika Serikat kepada Presiden Masoud Pezeshkian. Perincian mengenai tanggapan tersebut belum diungkapkan, namun kantor berita Reuters pada Rabu mengutip sumber terkait yang mengatakan dokumen itu menggambarkan sebuah proses untuk mengembalikan kedua negara ke versi yang lebih baik dari nota kesepahaman yang disepakati pada Juni, termasuk langkah konkret mengenai program nuklir Iran.
1: Saudara, pusat perbelanjaan Seibu Shibuya yang telah beroperasi di distrik Shibuya di Tokyo selama 58 tahun menutup tokonya pada hari Rabu. Pusat perbelanjaan itu telah menjadi simbol Shibuya, kawasan yang dikenal sebagai pusat tren budaya dan mode. Dengan ditutupnya toko ini, distrik tersebut tidak lagi memiliki pusat perbelanjaan besar. Seibu Shibuya dibuka pada tahun 1968. Selain memperkenalkan banyak merek mewah asing ke Jepang, toko ini memiliki area penjualan yang menampilkan produk-produk dari desainer muda Jepang. Penjualan di toko itu mencapai puncaknya pada tahun fiskal 1990 sebesar 96,7 miliar yen. Tahun lalu penjualan menurun menjadi sekitar 40 miliar yen karena beberapa faktor, termasuk persaingan dari fasilitas komersial di area tersebut dan makin meluasnya belanja daring. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya saya adalah Anna, Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso. Kochira koso
0: berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
1: Anna,
0: atau kata seperti radio,
1: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili satu suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
1: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, satu suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
1: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
2: Demikian tadi pojok Sensei Osiete atau Ajari Kami, Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
2: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
1: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
2: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya.
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
2: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
1: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
2: Oh, begitu.
1: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
1: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
1: pon.
2: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
2: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
2: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
1: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
2: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Jepang menaikkan biaya pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing pada Kamis. Perpanjangan atau perubahan status kependudukan sebelumnya dikenakan biaya 6.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 5.500 yen jika dilakukan daring. Berlaku mulai Kamis, biaya tersebut bervariasi tergantung masa berlaku izin tinggal. Untuk perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal yang berlaku hingga 3 bulan, biaya dinaikkan menjadi 10.000 yen, baik untuk pengajuan secara langsung maupun daring. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 1 tahun, biayanya naik menjadi 33.000 yen untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen untuk pengajuan secara daring. Biaya perpanjangan masa tinggal selama 5 tahun atau lebih dinaikkan menjadi 75.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 65.000 yen jika dilakukan secara daring. Biaya untuk izin tinggal permanen naik menjadi 200.000 yen dari sebelumnya 10.000 yen. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan secara langsung. Biaya untuk sebagian orang akan diberikan potongan harga, termasuk untuk yang ditetapkan sebagai pengungsi dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pedoman pemeriksaan untuk izin tinggal permanen bagi warga negara asing juga direvisi. Dalam mempertimbangkan apakah memberikan status tersebut, pihak berwenang akan memperhatikan apakah pendapatan tahunan rumah tangga pemohon secara konsisten melebihi rata-rata pendapatan rumah tangga Jepang dengan jumlah anggota yang sama.
0: Saudara, sebuah penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Israel melakukan pendaratan darurat pada hari Rabu setelah mengirimkan sinyal bahaya yang mengindikasikan kemungkinan pembajakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai insiden keamanan serius. Netanyahu mengatakan hampir semua penumpang dalam penerbangan itu adalah warga Israel. Ia menyebutkan bahwa selama penerbangan mendekati Israel, salah satu pilot menikam pilot lainnya dan tampaknya mencoba menjatuhkan pesawat beserta para penumpangnya. Netanyahu mengungkapkan seorang penumpang dan seorang anggota kru melumpuhkan pelaku di penerbangan Fly Dubai tersebut. Ia mengatakan anggota kru lainnya memasuki kokpit dan berhasil mengendalikan kembali pesawat. Pesawat dialihkan ke Arab Saudi dan otoritas Saudi menahan pelaku penyerangan. Media Israel melaporkan bahwa kopilot tersebut diduga menikam kapten pesawat. Disebutkan bahwa data penerbangan menunjukkan pesawat itu tiba-tiba menukik tajam lebih dari 5.000 meter dalam waktu sekitar 1 menit. Fly Dubai menyatakan semua penumpang dan awak pesawat selamat. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan pemerintah memperlakukan kasus ini sebagai potensi insiden teror.

0: Berita selanjutnya, sentimen bisnis membaik di kalangan produsen besar Jepang dalam 3 bulan hingga September. Menurut survei tangkan Bank Jepang atau BOJ yang dirilis pada Kamis, kepercayaan meningkat untuk 6 kuartal berturut-turut didorong oleh permintaan terkait AI. Indeks sentimen berada di angka +24, naik 2 poin dari kuartal sebelumnya. Angka positif menunjukkan lebih banyak perusahaan yang bersikap optimistis dibandingkan pesimistis. BOJ menyurvei sekitar 9.000 perusahaan. Kepercayaan meningkat terutama di sektor logam non-besi, mesin produksi, dan mesin listrik berkat permintaan semikonduktor. Namun sentimen di kalangan perusahaan non-manufaktur besar turun 2 poin menjadi +35 pada periode yang sama. Meningkatnya biaya tenaga kerja, bahan baku, dan cuaca buruk mengikis kepercayaan para pengecer serta perusahaan di sektor akomodasi dan restoran. Beberapa responden mengatakan permintaan terkait AI dan semikonduktor membantu menopang perekonomian. Namun beberapa lainnya menyuarakan kekhawatiran terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan kenaikan biaya. Untuk 3 bulan ke depan, kepercayaan di kalangan produsen besar diperkirakan akan turun 3 poin. Sementara itu, kepercayaan di kalangan perusahaan non-manufaktur besar diproyeksikan turun 5 poin.
1: Saudara, rencana Jepang untuk menarik warga asing bekerja di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga kerja parah menghadapi tantangan. Sekolah dan lembaga lainnya kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan bahasa dalam program baru tersebut karena kurangnya tenaga pengajar bahasa Jepang. Diperkirakan hingga 420.000 warga asing akan diterima selama 2 tahun mulai April tahun depan. Rencana ini berlaku bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Jepang atau persyaratan studi, serta menawarkan pekerjaan di bidang konstruksi, perawatan lansia, pertanian, dan lainnya. Program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan yang baru itu akan menggantikan program pelatihan magang teknis yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Pelamar yang tidak lulus tes kemampuan berbahasa Jepang akan diwajibkan mengikuti kelas bahasa selama 100 jam atau lebih sebelum mulai bekerja dan 100 jam atau lebih selama program 3 tahun tersebut dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Survei pada Juni atas sekitar 900 sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa kurang dari 30% yang menyatakan dapat menyediakan atau mempertimbangkan untuk menyediakan kelas bahasa semacam itu. Badan Layanan Imigrasi bulan lalu melakukan survei dan mengadakan sesi pengarahan untuk sekolah-sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya untuk menyerukan kerjasama. Seorang pejabat badan tersebut meminta institusi-institusi itu untuk mempertimbangkan penyelenggaraan kelas bahasa guna memastikan peluang pelatihan seraya tetap menjaga kualitas. Aoyagi Akiko, pejabat dari Divisi Kebijakan Badan tersebut mengatakan, pendidikan bahasa Jepang di bawah program pelatihan baru itu tidak akan dapat terlaksana tanpa kerjasama dari sekolah-sekolah bahasa Jepang. Ia juga mengatakan ingin melakukan persiapan menyeluruh dalam 6 bulan ke depan di tengah kekhawatiran mengenai kekurangan tenaga pengajar.
0: Pemerintah Iran mengatakan telah menerima tanggapan dari Amerika Serikat terkait usulannya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun prospek negosiasi tetap tidak pasti karena kedua negara masih berselisih mengenai persyaratan. Teheran membuat pengumuman itu pada hari Rabu. Iran sebelumnya mengajukan rencana 7 hari untuk membuka kembali selat tersebut. Para pejabat dari Amerika Serikat dan Iran kemudian mengadakan serangkaian pembicaraan tidak langsung dengan bantuan mediator Qatar. Media Iran melaporkan, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan tanggapan dari Amerika Serikat kepada Presiden Masoud Pezeshkian. Perincian mengenai tanggapan tersebut belum diungkapkan, namun kantor berita Reuters pada Rabu mengutip sumber terkait yang mengatakan dokumen itu menggambarkan sebuah proses untuk mengembalikan kedua negara ke versi yang lebih baik dari nota kesepahaman yang disepakati pada Juni, termasuk langkah konkret mengenai program nuklir Iran.
1: Saudara, pusat perbelanjaan Seibu Shibuya yang telah beroperasi di distrik Shibuya di Tokyo selama 58 tahun menutup tokonya pada hari Rabu. Pusat perbelanjaan itu telah menjadi simbol Shibuya, kawasan yang dikenal sebagai pusat tren budaya dan mode. Dengan ditutupnya toko ini, distrik tersebut tidak lagi memiliki pusat perbelanjaan besar. Seibu Shibuya dibuka pada tahun 1968. Selain memperkenalkan banyak merek mewah asing ke Jepang, toko ini memiliki area penjualan yang menampilkan produk-produk dari desainer muda Jepang. Penjualan di toko itu mencapai puncaknya pada tahun fiskal 1990 sebesar 96,7 miliar yen. Tahun lalu penjualan menurun menjadi sekitar 40 miliar yen karena beberapa faktor, termasuk persaingan dari fasilitas komersial di area tersebut dan makin meluasnya belanja daring. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu, Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso. Berarti, senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: m.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang.

0: Koke koko.
1: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
2: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
1: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
2: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
0: Pon. Pon.
1: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
2: Oh, begitu.
0: Pon.
1: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
0: pon.
1: Suara berondong jagung meletup juga
0: pon.
2: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
1: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
2: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
1: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
2: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
1: Kalimat kunci hari ini adalah
0: Watashi wa Anna desu.
1: Saya adalah Anna.
2: Ikutilah episode kami selanjutnya.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Jepang menaikkan biaya pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing pada Kamis. Perpanjangan atau perubahan status kependudukan sebelumnya dikenakan biaya 6.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 5.500 yen jika dilakukan daring. Berlaku mulai Kamis, biaya tersebut bervariasi tergantung masa berlaku izin tinggal. Untuk perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal yang berlaku hingga 3 bulan, biaya dinaikkan menjadi 10.000 yen, baik untuk pengajuan secara langsung maupun daring. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 1 tahun, biayanya naik menjadi 33.000 yen untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen untuk pengajuan secara daring. Biaya perpanjangan masa tinggal selama 5 tahun atau lebih dinaikkan menjadi 75.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 65.000 yen jika dilakukan secara daring. Biaya untuk izin tinggal permanen naik menjadi 200.000 yen dari sebelumnya 10.000 yen. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan secara langsung. Biaya untuk sebagian orang akan diberikan potongan harga, termasuk untuk yang ditetapkan sebagai pengungsi dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pedoman pemeriksaan untuk izin tinggal permanen bagi warga negara asing juga direvisi. Dalam mempertimbangkan apakah memberikan status tersebut, pihak berwenang akan memperhatikan apakah pendapatan tahunan rumah tangga pemohon secara konsisten melebihi rata-rata pendapatan rumah tangga Jepang dengan jumlah anggota yang sama.
0: Saudara, sebuah penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Israel melakukan pendaratan darurat pada hari Rabu setelah mengirimkan sinyal bahaya yang mengindikasikan kemungkinan pembajakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai insiden keamanan serius. Netanyahu mengatakan hampir semua penumpang dalam penerbangan itu adalah warga Israel. Ia menyebutkan bahwa selama penerbangan mendekati Israel, salah satu pilot menikam pilot lainnya dan tampaknya mencoba menjatuhkan pesawat beserta para penumpangnya. Netanyahu mengungkapkan seorang penumpang dan seorang anggota kru melumpuhkan pelaku di penerbangan Fly Dubai tersebut. Ia mengatakan anggota kru lainnya memasuki kokpit dan berhasil mengendalikan kembali pesawat. Pesawat dialihkan ke Arab Saudi dan otoritas Saudi menahan pelaku penyerangan. Media Israel melaporkan bahwa kopilot tersebut diduga menikam kapten pesawat. Disebutkan bahwa data penerbangan menunjukkan pesawat itu tiba-tiba menukik tajam lebih dari 5.000 meter dalam waktu sekitar 1 menit. Fly Dubai menyatakan semua penumpang dan awak pesawat selamat. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan pemerintah memperlakukan kasus ini sebagai potensi insiden teror.

0: Berita selanjutnya, sentimen bisnis membaik di kalangan produsen besar Jepang dalam 3 bulan hingga September. Menurut survei tangkan Bank Jepang atau BOJ yang dirilis pada Kamis, kepercayaan meningkat untuk 6 kuartal berturut-turut didorong oleh permintaan terkait AI. Indeks sentimen berada di angka +24, naik 2 poin dari kuartal sebelumnya. Angka positif menunjukkan lebih banyak perusahaan yang bersikap optimistis dibandingkan pesimistis. BOJ menyurvei sekitar 9.000 perusahaan. Kepercayaan meningkat terutama di sektor logam non-besi, mesin produksi, dan mesin listrik berkat permintaan semikonduktor. Namun sentimen di kalangan perusahaan non-manufaktur besar turun 2 poin menjadi +35 pada periode yang sama. Meningkatnya biaya tenaga kerja, bahan baku, dan cuaca buruk mengikis kepercayaan para pengecer serta perusahaan di sektor akomodasi dan restoran. Beberapa responden mengatakan permintaan terkait AI dan semikonduktor membantu menopang perekonomian. Namun beberapa lainnya menyuarakan kekhawatiran terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan kenaikan biaya. Untuk 3 bulan ke depan, kepercayaan di kalangan produsen besar diperkirakan akan turun 3 poin. Sementara itu kepercayaan di kalangan perusahaan non-manufaktur besar diproyeksikan turun 5 poin.
1: Saudara, rencana Jepang untuk menarik warga asing bekerja di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga kerja parah menghadapi tantangan. Sekolah dan lembaga lainnya kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan bahasa dalam program baru tersebut karena kurangnya tenaga pengajar bahasa Jepang. Diperkirakan hingga 420 ribu warga asing akan diterima selama 2 tahun mulai April tahun depan. Rencana ini berlaku bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Jepang atau persyaratan studi, serta menawarkan pekerjaan di bidang konstruksi, perawatan lansia, pertanian, dan lainnya. Program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan yang baru itu akan menggantikan program pelatihan magang teknis yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Pelamar yang tidak lulus tes kemampuan berbahasa Jepang akan diwajibkan mengikuti kelas bahasa selama 100 jam atau lebih sebelum mulai bekerja dan 100 jam atau lebih selama program 3 tahun tersebut dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Survei pada Juni atas sekitar 900 sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa kurang dari 30% yang menyatakan dapat menyediakan atau mempertimbangkan untuk menyediakan kelas bahasa semacam itu. Badan Layanan Imigrasi bulan lalu melakukan survei dan mengadakan sesi pengarahan untuk sekolah-sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya untuk menyerukan kerjasama. Seorang pejabat badan tersebut meminta institusi-institusi itu untuk mempertimbangkan penyelenggaraan kelas bahasa guna memastikan peluang pelatihan seraya tetap menjaga kualitas. Aoyagi Akiko, pejabat dari Divisi Kebijakan Badan tersebut mengatakan, pendidikan bahasa Jepang di bawah program pelatihan baru itu tidak akan dapat terlaksana tanpa kerjasama dari sekolah-sekolah bahasa Jepang. Ia juga mengatakan ingin melakukan persiapan menyeluruh dalam 6 bulan ke depan di tengah kekhawatiran mengenai kekurangan tenaga pengajar.
0: Pemerintah Iran mengatakan telah menerima tanggapan dari Amerika Serikat terkait usulannya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun prospek negosiasi tetap tidak pasti karena kedua negara masih berselisih mengenai persyaratan. Teheran membuat pengumuman itu pada hari Rabu. Iran sebelumnya mengajukan rencana 7 hari untuk membuka kembali selat tersebut. Para pejabat dari Amerika Serikat dan Iran kemudian mengadakan serangkaian pembicaraan tidak langsung dengan bantuan mediator Qatar. Media Iran melaporkan, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan tanggapan dari Amerika Serikat kepada Presiden Masoud Pezeshkian. Perincian mengenai tanggapan tersebut belum diungkapkan, namun kantor berita Reuters pada Rabu mengutip sumber terkait yang mengatakan dokumen itu menggambarkan sebuah proses untuk mengembalikan kedua negara ke versi yang lebih baik dari nota kesepahaman yang disepakati pada Juni, termasuk langkah konkret mengenai program nuklir Iran.
1: Saudara, pusat perbelanjaan Seibu Shibuya yang telah beroperasi di distrik Shibuya di Tokyo selama 58 tahun menutup tokonya pada hari Rabu. Pusat perbelanjaan itu telah menjadi simbol Shibuya, kawasan yang dikenal sebagai pusat tren budaya dan mode. Dengan ditutupnya toko ini, distrik tersebut tidak lagi memiliki pusat perbelanjaan besar. Seibu Shibuya dibuka pada tahun 1968. Selain memperkenalkan banyak merek mewah asing ke Jepang, toko ini memiliki area penjualan yang menampilkan produk-produk dari desainer muda Jepang. Penjualan di toko itu mencapai puncaknya pada tahun fiskal 1990 sebesar 96,7 miliar yen. Tahun lalu penjualan menurun menjadi sekitar 40 miliar yen karena beberapa faktor, termasuk persaingan dari fasilitas komersial di area tersebut dan makin meluasnya belanja daring. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: desu
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam programa ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Jepang menaikkan biaya pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing pada Kamis. Perpanjangan atau perubahan status kependudukan sebelumnya dikenakan biaya 6.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 5.500 yen jika dilakukan daring. Berlaku mulai Kamis, biaya tersebut bervariasi tergantung masa berlaku izin tinggal. Untuk perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal yang berlaku hingga 3 bulan, biaya dinaikkan menjadi 10.000 yen, baik untuk pengajuan secara langsung maupun daring. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 1 tahun, biayanya naik menjadi 33.000 yen untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen untuk pengajuan secara daring. Biaya perpanjangan masa tinggal selama 5 tahun atau lebih dinaikkan menjadi 75.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 65.000 yen jika dilakukan secara daring. Biaya untuk izin tinggal permanen naik menjadi 200.000 yen dari sebelumnya 10.000 yen. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan secara langsung. Biaya untuk sebagian orang akan diberikan potongan harga, termasuk untuk yang ditetapkan sebagai pengungsi dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pedoman pemeriksaan untuk izin tinggal permanen bagi warga negara asing juga direvisi. Dalam mempertimbangkan apakah memberikan status tersebut, pihak berwenang akan memperhatikan apakah pendapatan tahunan rumah tangga pemohon secara konsisten melebihi rata-rata pendapatan rumah tangga Jepang dengan jumlah anggota yang sama.
0: Saudara, sebuah penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Israel melakukan pendaratan darurat pada hari Rabu setelah mengirimkan sinyal bahaya yang mengindikasikan kemungkinan pembajakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai insiden keamanan serius. Netanyahu mengatakan hampir semua penumpang dalam penerbangan itu adalah warga Israel. Ia menyebutkan bahwa selama penerbangan mendekati Israel, salah satu pilot menikam pilot lainnya dan tampaknya mencoba menjatuhkan pesawat beserta para penumpangnya. Netanyahu mengungkapkan seorang penumpang dan seorang anggota kru melumpuhkan pelaku di penerbangan Fly Dubai tersebut. Ia mengatakan anggota kru lainnya memasuki kokpit dan berhasil mengendalikan kembali pesawat. Pesawat dialihkan ke Arab Saudi dan otoritas Saudi menahan pelaku penyerangan. Media Israel melaporkan bahwa kopilot tersebut diduga menikam kapten pesawat. Disebutkan bahwa data penerbangan menunjukkan pesawat itu tiba-tiba menukik tajam lebih dari 5.000 meter dalam waktu sekitar 1 menit. Fly Dubai menyatakan semua penumpang dan awak pesawat selamat. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan pemerintah memperlakukan kasus ini sebagai potensi insiden teror.

0: Berita selanjutnya, sentimen bisnis membaik di kalangan produsen besar Jepang dalam 3 bulan hingga September. Menurut survei Tankan Bank Jepang atau BOJ yang dirilis pada Kamis, kepercayaan meningkat untuk 6 kuartal berturut-turut didorong oleh permintaan terkait AI. Indeks sentimen berada di angka +24, naik 2 poin dari kuartal sebelumnya. Angka positif menunjukkan lebih banyak perusahaan yang bersikap optimistis dibandingkan pesimistis. BOJ menyurvei sekitar 9.000 perusahaan. Kepercayaan meningkat terutama di sektor logam non-besi, mesin produksi, dan mesin listrik berkat permintaan semikonduktor. Namun sentimen di kalangan perusahaan non-manufaktur besar turun 2 poin menjadi +35 pada periode yang sama. Meningkatnya biaya tenaga kerja, bahan baku, dan cuaca buruk mengikis kepercayaan para pengecer serta perusahaan di sektor akomodasi dan restoran. Beberapa responden mengatakan permintaan terkait AI dan semikonduktor membantu menopang perekonomian. Namun beberapa lainnya menyuarakan kekhawatiran terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan kenaikan biaya. Untuk 3 bulan ke depan, kepercayaan di kalangan produsen besar diperkirakan akan turun 3 poin. Sementara itu kepercayaan di kalangan perusahaan non-manufaktur besar diproyeksikan turun 5 poin.
1: Saudara, rencana Jepang untuk menarik warga asing bekerja di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga kerja parah menghadapi tantangan. Sekolah dan lembaga lainnya kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan bahasa dalam program baru tersebut karena kurangnya tenaga pengajar bahasa Jepang. Diperkirakan hingga 420.000 warga asing akan diterima selama 2 tahun mulai April tahun depan. Rencana ini berlaku bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Jepang atau persyaratan studi, serta menawarkan pekerjaan di bidang konstruksi, perawatan lansia, pertanian, dan lainnya. Program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan yang baru itu akan menggantikan program pelatihan magang teknis yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Pelamar yang tidak lulus tes kemampuan berbahasa Jepang akan diwajibkan mengikuti kelas bahasa selama 100 jam atau lebih sebelum mulai bekerja dan 100 jam atau lebih selama program 3 tahun tersebut dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Survei pada Juni atas sekitar 900 sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa kurang dari 30% yang menyatakan dapat menyediakan atau mempertimbangkan untuk menyediakan kelas bahasa semacam itu. Badan Layanan Imigrasi bulan lalu melakukan survei dan mengadakan sesi pengarahan untuk sekolah-sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya untuk menyerukan kerjasama. Seorang pejabat badan tersebut meminta institusi-institusi itu untuk mempertimbangkan penyelenggaraan kelas bahasa guna memastikan peluang pelatihan seraya tetap menjaga kualitas. Aoyagi Akiko, pejabat dari Divisi Kebijakan Badan tersebut mengatakan, pendidikan bahasa Jepang di bawah program pelatihan baru itu tidak akan dapat terlaksana tanpa kerjasama dari sekolah-sekolah bahasa Jepang. Ia juga mengatakan ingin melakukan persiapan menyeluruh dalam 6 bulan ke depan di tengah kekhawatiran mengenai kekurangan tenaga pengajar.
0: Pemerintah Iran mengatakan telah menerima tanggapan dari Amerika Serikat terkait usulannya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun prospek negosiasi tetap tidak pasti karena kedua negara masih berselisih mengenai persyaratan. Teheran membuat pengumuman itu pada hari Rabu. Iran sebelumnya mengajukan rencana 7 hari untuk membuka kembali selat tersebut. Para pejabat dari Amerika Serikat dan Iran kemudian mengadakan serangkaian pembicaraan tidak langsung dengan bantuan mediator Qatar. Media Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan tanggapan dari Amerika Serikat kepada Presiden Masoud Pezeshkian. Perincian mengenai tanggapan tersebut belum diungkapkan, namun kantor berita Reuters pada Rabu mengutip sumber terkait yang mengatakan dokumen itu menggambarkan sebuah proses untuk mengembalikan

miliar yen karena beberapa faktor, termasuk persaingan dari fasilitas komersial di area tersebut dan makin meluasnya belanja daring. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.